Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Masih di Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, matahari sekarang udah mulai bersinar kembali nih ya. Dan sudah mulai cuacanya agak-agak panas nih teman Pro 2. Tapi kamu jangan sampai ketinggalan sunscreen ataupun sunblock ya teman Pro 2, karena dipastikan sampai siang hari ini lumayan panas. So teman Pro 2, aku ada informasi untuk kamu melalui Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar yang mendukung upcycle fashion atau produk kreatif dari daur ulang menjadi industri berbasis kreativitas dan intellectual property yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nih teman Pro 2. Nah, ini produksi Future Laundry yang ada di Bali ini mendalami teknik dekonstruksi pakaian bekas dan penggunaan material daur ulang sebagai solusi fashion berkelanjutan. Di mana Wamen Aircraft ini juga menilai perpaduan elemen tribal, sporty, anime, metal, dan street culture karya Ichan Harim ini memiliki daya tarik yang unik bagi pasar juga generasi muda global. Nah, di sini juga Womencraft juga mengapresiasi ya keberanian dari Future Laundry sendiri untuk memadukan estetika post apokaliptik dengan semangat keberlanjutan sebagai identitas ekonomi kreatif masa depan. Jadi teman Pro 2, Future Laundry juga ini merupakan contoh nyata bagi bagaimana kreativitas yang berakar pada budaya lokal dan subkultur anak muda dapat bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi yang tangguh. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan Future Laundry aja nih sudah bisa membuktikan, aku percaya kok kamu semua di luar sana itu pasti juga bisa. So this is Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri aja nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih di 107 FM, Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 perjalanannya? Semoga kalian semua lancar semua ya perjalanannya pada pagi hari ini. Gak ada hambatan apapun juga dan sampai di tempat tujuan kalian dengan selamat. Atau mungkin udah banyak nih yang berkutat dengan tugas dan deadline-nya. Semoga semakin semangat ya teman Pro 2, apalagi ditemanin sama kita nih di sini. Dan nah, teman Pro 2, di sini buat kamu yang mungkin pengen ke ke Pulau Komodo ya di Nusa Tenggara Timur. Saat ini Kementerian Pariwisata menilai bahwa adanya kebijakan yang membatasi kunjungan kuota ke Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia nih teman Pro 2. Di mana kebijakan pembatasan kuota kunjungan ini merupakan kewenangan pengelola kawasan konservasi, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Nah, Kementerian Pariwisata juga menilai bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara teknis, pengaturan kunjungan wisata alam ini harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta zonasi kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 dan telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 nih teman Pro 2. Nah, pembatasan ini, kuota ini tuh dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memastikan kualitas destinasi dan pengalaman wisata tetap terjaga. Nah, jadi teman Pro 2, kalau misalkan saat ini kamu pengen banget nih ke kawasan Labuan Bajo ataupun juga ke Pulau Komodo, mungkin kamu di sana jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya ya teman Pro 2. Dan pastikan juga kamu mencari informasi terlebih dahulu pembatasan ini itu sampai berapa lama sih? Atau memang sudah sampai belum waktu yang ditentukan? Nah, teman Pro 2, kamu masih barengan sama kami di Sepada. So this is Le Eserafim dengan Celebration.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Masih di Sepada. Selamat pagi teman Bro 2. Masih barengan sama aku Desi yang temenin kamu sampai di jam 10 nanti. Wah teman Bro 2, cuaca kita hari ini tuh kayak gak menentu ya. Ini sekarang di Kampung 4 ini udah mulai mendung lagi nih teman Pro 2. Ya mudah-mudahan aja gak hujan lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misal pun nantinya hujan lagi, aku harap kalian udah menyediakan payung juga jas hujan ya. Karena takutnya nih tiba-tiba nanti kalian pas di jalan ketemu hujan, kalian udah ada persiapan nih teman Pro 2 sebelumnya. Nah teman Pro 2, selain itu aku juga nih membawa kabar manis datang dari dunia kuliner kita. Yang pastinya ini kabar membanggakan, datang dari ajang Asian Pastry Cup 2026 yang baru aja digelar di Singapura ya teman Indonesia. Dimana tim Indonesia kita ini udah sukses membawa pulang penghargaan sebagai Best Team Spirit. Nah, penghargaan ini diberikan karena kekompakan, kerjasama, dan juga semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para pastry chef kita nih teman Pro 2 selama kompetisinya berlangsung. Wah, ini juga ya, kompetisi ini tuh gak main-main ya teman Pro 2, karena ini tuh kompetisinya diikuti oleh maestro-maestro pastry terbaik dari seluruh penjuru Asia. Meskipun persaingannya itu sangat ketat dan penuh tekanan dalam menciptakan karya seni dari coklat, gula, tepung, dan lainnya, tapi tetap tim Indonesia tetap tampil solid dan menunjukkan kalau jiwa tim kita tuh emang gak ada tandingannya teman Pro 2. Dan prestasi ini juga membuktikan kalau kualitas dan kreativitas tenaga profesional kuliner kita itu sudah diakui di level internasional ya, terutama level Asia. Dan semoga juga kemenangan ini tuh bisa jadi suntikan semangat baru ya buat para pelaku kuliner, terutama UMKM yang termasuk anak-anak muda di Tarakan ini. Kayaknya banyak juga nih yang cita-cita jadi chef ya di kelas dunia. Duh, denger berita ini tuh kayak bangga tapi sekaligus lapar ya. Kalau teman Pro 2, lapar juga enggak?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.

Selamat pagi teman berdua. Halo-halo, apa kabarnya nih? Balik lagi bareng aku Desi di Proaktif. Nah, pagi ini aku udah excited banget nih, karena kita akan terbang keliling dunia buat lihat gimana sih orang-orang di berbagai belahan bumi itu merayakan sejarah keagamaan mereka lewat tradisi budaya yang unik-unik banget. Karena berhubung juga 2 hari lagi, atau tepatnya tanggal 14 Mei 2026 nanti jatuh sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Ternyata ya teman Pro 2, iman dan budaya itu kalau udah bersatu bisa ngelahirin perayaan yang luar biasa banget megahnya. Seru dan kadang bikin kita melongo nih saking uniknya. Penasaran gak sih ada tradisi apa aja? Yuk temenin aku di Proaktif pagi ini, hanya di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Masih di Proaktif sama Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Proaktif pagi ini. Teman Pro 2, kita mendarat dulu yuk di Spanyol nih. Di sana tuh ada tradisi namanya Semana Santa atau Minggu Suci untuk memperingati wafat dan kenaikan Isa Almasih. Tapi teman Pro 2, tampilannya ini tuh unik sekaligus agak bikin merinding sih kalau misalkan baru pertama lihat. Jadi, ada ribuan orang pakai jubah panjang dengan topi kerucut tinggi yang nutupin muka. Namanya Nazarenos. Mereka jalan pelan-pelan sambil gotong patung suci raksasa keliling kota. Berdasarkan sejarahnya, ini udah dari abad ke-16 loh teman Pro 2. Dan topi kerucut itu dulu simbol orang yang ingin bertaubat. Dan di balik jubah itu juga gak ada lagi tuh si kaya ataupun si miskin. Gak ada juga pejabat ataupun rakyat jelata. Tujuannya hanya satu, agar manusia sadar bahwa di mata Tuhan kita semua itu sama-sama debu yang butuh pengampunan. Identitas duniawi itu cuma titipan, dan yang tersisa hanyalah hubungan antara hamba dan penciptanya. Benar-benar sebuah pengingat supaya kita gak sombong ya teman Pro 2.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Hai hai, kembali lagi teman Pro 2 di Proaktif. Nah, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, tetap di sini yang dengerin aku dari tadi, dan juga yang buat kamu yang baru bergabung, yuk sini mau rapat dulu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ke Spanyol, nah sekarang kita coba yuk geser sedikit ke India. Teman Pro 2, kalian pasti udah sering kan ya lihat orang saling lempar tepung warna-warni. Nah, kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip coloran kali ya. Kalau di India, itu namanya Festival Holi, teman Pro 2. Dan secara sejarah keagamaannya, itu panjang banget, teman Pro 2. Salah satunya itu buat ngerayain kemenangan kebaikan atas kejahatan. Kalau yang di pikiran aku, perayaan Holi itu yang warna-warni ngelempar tepung itu mirip kayak di film India loh teman Pro 2. Kayak yang film-film Mohabbatin itu kan ada ya. Nah, tapi teman Pro 2, secara budaya perayaan Holi itu tujuannya tuh lebih ke arah keseimbangan alam. Dimana warna-warna itu bukan cuma buat seru-seruan aja, tapi sebagai simbol dari keberagaman emosi manusia. Ih, dalam ya. Dan filosofi terdalamnya nih ya teman Pro 2, ada loh, ada hidup itu gak cuma satu warna ya. Tapi emang bener sih, hidup itu gak cuma satu warna. Kalau hidup cuma satu warna itu flat banget ya. Nah, di dalam hidup itu warna-warni teman Pro 2, dimana ada merah, kuning, biru, ya kan, warna-warni banget nih. Nah, untuk warna merahnya itu melambangkan sebagai amarah, dan warna kuningnya itu ya kayak melambangkan rasa bahagia. Dan untuk warna biru sendiri itu melambangkan kedewasaan jiwa. Nah, pas semua warna itu dicampur dan di wajah mereka itu bercampur jadi satu, tujuannya itu cuma satu teman Pro 2, yaitu pengakuan bahwa kita semua itu ini terhubung. Kita tuh saling mewarnai hidup satu sama lain. Dan Festival Holi sendiri adalah momen di mana kebencian dan sekat-sekat sosial harus hancur. Supaya apa? Yang pasti, supaya manusia itu bisa kembali ke fitrahnya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu gimana, teman Pro 2? Apakah makhluk sosial yang bisa penuh dengan kasih sayang?

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Welcome back to Pro 2, masih di Proaktif dan masih bareng aku Desi yang temenin kamu di Proaktif pagi ini. Teman Pro 2, kalau tadi itu kita udah ke India dan ke Spanyol, nah sekarang aku mau ajak kamu ke Afrika. Wih, jauh ya dari Spanyol, India, terus sekarang ke Afrika. Mau ngeliat apa? Ngeliat singa? Enggak juga. Yuk, sini. Ikut aku ya. Nah, tepatnya aku akan ajak kamu nih ke Ethiopia. Dimana di sana tuh ada perayaan Paskah, teman Pro 2. Namanya Fasika. Dan ini merupakan perjuangannya yang luar biasa banget loh, teman Pro 2. Dimana kalau umat Kristen Ortodoks di Ethiopia itu harus puasa makan daging dan produk hewani selama 50 hari berturut-turut. 55 hari teman Pro 2 berturut-turut nih gak boleh makan produk hewani. Kalian bisa bayangin gak sih lamanya tuh kayak apa? Udah kayak spirit ini aja ya, over meter ini kan. Nah, nilai yang mereka yakini itu adalah sebagai nilai spirit over matter, di mana jiwa itu harus lebih kuat daripada keinginan teman Pro 2. Tujuannya buat apa? Yang pasti, tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa manusia bukan budak dari perutnya teman Pro 2. Jadi, menurut mereka sendiri, karena dengan menahan rasa lapar yang panjang itu, mereka jadi pengen membersihkan jiwanya mereka supaya bisa menangkap cahaya Tuhan dengan lebih jernih. Aduh, itu gimana ya teman Pro 2? Cahaya Tuhan biar bisa lebih jernih masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, pas hari kenaikannya ini teman Pro 2 atau pas hari Paskah tiba, kegembiraan mereka itu bukan karena bisa makan enak teman Pro 2, tapi kegembiraan karena mereka itu berhasil menaklukkan diri mereka sendiri. Nah, kalau teman Pro 2 masih pada kuat kan ya, kalau misalkan harus puasa mereka 55 hari, kalau kita ya 29 sampai 30 hari aja lah cukup.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Balik lagi di Proaktif Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2, kalau tadi aku udah ngajak kamu nih ke Spanyol, ke India, dan ke Ethiopia. Nah, terakhir nih, sekarang aku mau ajak kamu ke Jepang. Iya, Jepang. Aku pengen sih ke sana. Nah, di Jepang, Tom Pro 2, ada tradisi Shinto namanya Kankura Matsuri atau mandi es. Jadi, Tom Pro 2, di sana itu di tengah musim dingin atau musim salju yang menusuk tulang tuh orang-orang tuh bakal kumpul buat mandi

0: doa. Nah, jiwa kita itu, mereka tuh ngerasa jiwanya itu akan bersih dan dapat keberuntungan, teman Pro 2, di tahun yang baru. Jadi ini tuh kayak bentuk rasa disiplin dirinya mereka itu kuat banget ya. Memang sih kalau masyarakat Jepang itu kan terkenal akan disiplinnya ya, teman Pro 2. Nah, aku tuh ngebayanginnya aja tuh udah kayak menggigil tangan sama kakiku tuh kayaknya udah kerasa dingin gitu loh. Terus bawaannya pengen makan mie instan. Tapi buat mereka, ini tuh sebuah momen suci buat deketin diri sama alam dan penciptanya. Nah, teman Pro 2, sekian tadi tuh udah perjalanan singkat yang udah aku ajak kamu. Kita tuh bisa lihat tradisi keagamaan yang unik-unik dari berbagai macam negara. Dan dari sini kita juga bisa belajar kalau setiap manusia itu punya cara masing-masing buat mengekspresikan rasa syukurnya. Oke teman Pro 2, sekian untuk Proaktif pada pagi hari ini. Dan nantikan Proaktif untuk besok dan selanjutnya. Tetap di stay tune di Pro 2 Tarakan, karena sebentar lagi aku akan ada info Pro 2 untuk kamu.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2 FM.
5: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi pertama hari ini, kantor staf presiden memastikan bahwa pasukan perdamaian TNI telah berada dalam kondisi siap untuk menjalankan tugas negara di Lebanon. Kesiapan ini mencakup personel maupun alutsista guna menjalankan misi menjaga perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Info kedua, teman Pro 2, beralih ke sektor ekonomi di mana nilai tukar rupiah dilaporkan kembali mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh level Rp17.414. Penurunan ini dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik global yang menyebabkan pelaku pasar cenderung beralih ke aset yang lebih aman. Pemerintah dan otoritas moneter terus memantau situasi ini guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Informasi terakhir dari dunia sepak bola tahun Pro 2, di mana kompetisi Liga Inggris akan menyuguhkan pertandingan menarik antara Tottenham Hotspur yang akan menjamu Leeds United, dan laga ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sangat membutuhkan poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara musim ini. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi, untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, Info Pro 2 sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada. Aku Desi pamit, tapi kamu jangan kemana-mana karena kamu masih akan ditemani di Santai Siang oleh Kak Kartini.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Predu FM, teman-teman, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Predu. Akhirnya Kartini kembali lagi nemenin kamu di segmen Santai Siang. Gimana-gimana nih ya, dengan cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Tadi pagi hujan ya, lumayan agak gelap juga di Kampung 4 teman Predu. Mungkin satu tarakan ya, daerah kamu juga. Dan sekarang cuaca udah mulai cerah. Dan ya, semoga aja stabil lah ya teman Predu untuk kondisi cuaca hari ini, biar kamunya juga tetap nyaman untuk beraktivitas. So, jangan lupa bahagia teman Pradua, karena Pradua Hitlist komik lagi nemenin kamu. Dan Kartini juga udah share beberapa lagu Pradua Hitlist dari Indonesia sampai mancanegara yang bisa banget untuk kamu polling ya teman Pradua. Mulai dari lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam, Gendra Wari Seribu Kali, Dia featuring Indaku, Semalu Malu, dan juga Enal featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Untuk lagu mancanegaranya ada dari lagunya Bruno Mars, Rix It All, Blackpink, Harry Styles, Aperture, dan Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. So, tinggal teman Pradua pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin. Ntar bakal aku puterin ya di awal segmen Pradua Hitlist.

Assalamualaikum untuk Pradua. Thank you banget buat kamu yang tetap stay di Pradua Hitlist. Dan aku udah ada lagu yang bakal aku puterin ya. Dan ini yang paling banyak di voting oleh teman Pradua, yaitu ada dari lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pradua FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Proto FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Kita masih di segmen Pre2 Hitlist. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk kepoin IG kita ya, teman Pre2, di @RRI Pre2 Tarakan. So, kali ini the next aku bakal muterin lagu Indonesia, teman Pre2 ya, dari lagunya Dia featuring Indakus, Malu-Malu.

Bradue FM, teman terbaik kamu, teman Bradue. So, buat kamu yang udah ikutan voting, sabar dulu ya. Lagu kamu lagi OTW untuk aku puterin nih. Dan kita bakal muterin dua lagu sekaligus, teman Bradue ya. Dari lagu yang benar-benar tuh sedih banget, teman Bradue, sampai lagu yang bikin happy. Ada dari lagunya Enau, featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dan juga Gia Indrawari, Seribu Kali.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pradue FM, teman terbaik kamu, teman Pradue, di mana mantan anggota grup idola JKT48 Nur Hayati atau Ayastropile bergabung dalam jajaran pemain film drama layar lebar terbaru yaitu Nobody Loves K, teman Pradue. So, di mana Nur Hayati memerankan tokoh bernama Bibi yang bekerja sebagai seseorang yang merekrut kandidat pemain game yang potensial. Dan di mana Aya menjelaskan kalau kehadiran tokoh Bibi menjadi pemicu munculnya konflik teman Pradue di antara tiga sahabat yang diperankan oleh Bima Azril sebagai Kay, Ray Bong sebagai Ido, dan juga Josia Frederico sebagai Aurelio teman Pradue. Walaupun baru di dunia film, Aya merasa sangat terbantu banget ya dan disambut hangat dari para pemeran lainnya. Kehangatan para pemain ini membuat Aya merasa percaya diri banget teman Pradue selama proses syuting berlangsung. Dan selain pengalaman acting, film ini menjadi momen pembuktian bagi Aya yang sebelumnya sering diremehkan oleh orang lain karena tidak pernah ikut serta dalam kegiatan konferensi pers.

Temom Pro 2, kita masih di segmen Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang baru bergabung Temom Pro 2, jangan lupa untuk kepoin ya Instagram kita di @RRIPro2 Tarakan Temom Pro 2. So, kamu juga bisa ngedengerin kita di RRI Digital. Gampang banget ya, tinggal satu aplikasi kamu bisa mengakses RRI di seluruh Indonesia. So, kita the next song ke lagu berikutnya yuk Temom Pro 2 dari mancanegara. Ada dari lagunya Bruno Mars, Rich at All.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Pre2 FM, teman-teman WK, teman-teman Pre2. Idol grup asal Korea Selatan aespa resmi membuka era barunya ya lewat perilisan single WDA Temu Pre2 atau Wild Wall Different Animal di 11 Mei 2026. Dan tentunya lagu ini menjadi materi pertama dari album studio kedua mereka, Lemonade Temu Pre2, yang dijadwalkan rilis di 29 Mei nantinya. Dan dalam lagu ini juga aespa berkolaborasi dengan G-Dragon dari Big Bang, yang dimana menghadirkan perpaduan energi K-pop modern dengan sentuhan hip-hop yang benar-benar kuat banget Temu Pre2. Untuk single Wild Different Animal, tampil sebagai lagu dance dengan dominasi bass dan juga scene yang emang benar-benar intens banget, dipadukan dengan lirik berbahasa Korea dan juga Inggris. Temu Pre2 dan G-Dragon turut mengisi verse rap di bagian akhir lagu ya, sebelum nantinya track ditutup dengan hook yang emang benar-benar repetitif dan penuh attitude banget. Bersamaan juga dengan itu, Temu Pre2 di mana aespa juga membagikan video musik bernuansa futuristik yang mengeksplorasi batas antara dunia nyata dan juga dunia digital. Temu Pre2, kita di next song ke lagu Pre2 Hitlist dari Harry Styles, Aperture.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Broadway FM, teman terbaik kamu. Yeay, teman Broadway 2, kita masih di segmen Broadway 2 Hit List. Buat kamu yang lagi di jalan untuk mencari makan siang kamu, tetap semangat ya teman Broadway 2. Semoga mendapatkan menu makan siang yang bikin mood kamu tuh kembali naik lagi ya, dan jadi semangat lagi untuk beraktivitas kembali. So tetap semangat, karena Kartini bakal nemenin teman Broadway 2 sampai di jam 3 sore nantinya. Dan masih ada 2 lagu ya Broadway 2 Hit List yang bakal aku putarin. Kita ada next song, lagunya Blackpink, go!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Madonna featuring Sabrina Carpenter Bring Your Love adalah menutup Radua Hitlist kita di siang hari ini. Terima kasih buat Pemradua yang udah ikutan di segmen Pemradua Hitlist, udah ngevote juga beberapa lagu yang udah aku share, dan udah tetap stay tune ya ngenemenin aku di santai siang hari ini. Dan sebentar lagi Pemradua kamu bakal nemenin kamu Pemradua. Kira-kira kita bakal ngebahas apa? Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

selamat siang. Dan Kapal Karepa Gentaka kembali lagi nemenin kamu. Tapi kalian bareng aku Kartini, teman Pradua. So, udah waktunya jam makan siang nih. Kira-kira menu apa ya teman Pradua yang worth it atau rekomendasi dari kamu ya, ataupun dari teman Pradua ya, teman Pradua, yang dimana ini menjadi menu andalan kamu setiap makan siang. Kayaknya gak cukup sekali dua kali nyoba ya. Tapi kalau misalnya kamu gak suka makanan berat, ya gak apa-apa sih teman Pradua. Cemilan banyak juga kan di Tarakan yang sekarang tuh makin banyak juga rasanya, seperti dimsum teman Pradua ya. Dan juga masih banyak juga cemilan-cemilan lainnya yang bisa kamu konsumsi, yang emang ciri khas Tarakan banget gitu. Nah tapi teman Pradua ya, kalau ngomongin cemilan di Tarakan, gak cuma amplang aja yang wajib kamu coba. Ada juga nih yang manis-manis legit teman Pradua ya, dan tentunya bikin kita jadi nagih ya, yaitu lempok cempedak atau dodol cempedak khas Tarakan. Jujurly aku baru denger sih teman Pradua. Biasanya aku ngedengerin dodol terbuat bahannya itu dari rumput laut ya, dan juga teman-temannya gitu. Tapi kali ini dari buah cempedak. So, kita tahu kalau buah cempedak itu ditarakan emang musim-musiman ya teman Pradua. Dan sekarang juga buahnya udah agak lumayan besar-besar juga ketika dijual ya. So, jujurly ini seru banget dan keren sih teman Pradua. Karena semakin kesini, semua bahan baku entah buah khas Tarakan ya teman Pradua, atau mungkin dari sisi pesisir nelayannya, entah dari ikan, rumput laut, teman Pradua, itu bisa diolah menjadi cemilan dan makanan berat juga. Jadi makin kesini makin banyak banget ya jenis makanan yang rekomendasi buat kamu gitu.

Selamat malam Pradue. Kalau ngomongin kuliner Tarakan juga pastinya banyak banget ya teman Pradue. Padahal ada satu cemilan tradisional yang rasanya manis ya teman Pradue. Buat yang belum familiar, lempok ini mirip dodol tapi dibuat dari buah cempedak asli. Nah, jadi aromanya tuh khas, buahnya tuh kuat ya teman Pradue. Baru bungkusnya dibuka aja, harumnya langsung keluar dan bikin auto lapar. So, buat kamu warga Tarakan, teman Pradue, kalau kamu lagi lewat di daerah rumah sakit angkatan laut atau mungkin lampu merah ladang, itu kan di sebelah kiri kita ada orang yang jual cempedak. Itu jujur, li, teman Pradue, aroma cempedak gorengnya sampai bermeter-meter tuh masih kecium gitu. So, jadi bikin lapar ya. Dan ini jujur li teman Pradue, buahnya tuh manis ya. Terus tidak terlalu manis juga. Dan ya masih bisa keterima lah buat kamu yang membatasi apa ya teman Pradue, gula ya, untuk rasa yang terlalu manis dan tidak suka terlalu manis rasanya, tuh cocok banget. So, buah cempedak ini ya, itu juga menjadi buah ciri khas dari Tarakan sendiri teman Pradue, atau Kalimantan Utara yang emang musiman juga, dan yang pastinya teksturnya lembut ya teman Pradue, legit sedikit kenyal, terus rasa manisnya juga pas banget di lidah orang Tarakan. Atau mungkin dari teman Pradue yang dari luar Tarakan juga udah pernah mencoba, gimana nih rasanya?

0: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, boy!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

jangan kemana-mana dorang. Stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Yeay, teman Pradua, kita masih di Karya Paguntaka. Cemilan yang satu ini memang cocok banget ya buat temenin kamu di banyak suasana nih, teman Pradua. Entah kamu lagi santai di rumah, nugas, nongkrong bareng teman sampai nemenin ngopi atau ngeteh sore juga masuk banget. Terkadang makanan sederhana kayak gini tuh justru yang bikin suasana jadi lebih nyaman ya, teman Pradua. Pokoknya kalau misalnya kamu lagi ngeteh, lagi ngopi, harus ada cemilan manis ya, atau cemilan yang buat nemenin ngopi atau ngeteh kamu, teman Pradua ya. Dan menariknya lagi, teman Pradua ya, buat anak muda sekarang yang suka cari cemilan unik dan beda dari yang lain, Lempok Cempedak ini juga punya rasa yang khas banget. Nggak terlalu modern, tapi justru di situ daya tariknya nih. Karena di tengah banyaknya snack viral dan makanan kekinian, teman Pradua, cemilan yang satu ini yang emang benar-benar tradisional banget kayak lempok ini tetap punya tempat tersendiri ya. Dan proses pembuatan lempok ini juga nggak instan, teman Pradua. Ya kamu tahu lah kalau pembuatan dodol itu tidaklah sesingkat dan semudah itu ya, butuh waktu dan proses yang panjang juga, teman Pradua. Karena buah cempedak yang sudah matang itu biasanya dimasak bersama gula dalam waktu cukup lama sampai teksturnya berubah jadi legit dan padat. Jadi rasanya tuh yang dihasilkan memang benar-benar khas dan kayak cita rasa banget ya, teman Pradua. Dan dari aroma-aroma buah cempedaknya itu masih kerasa banget. Ini nih daya tariknya, teman Pradua.

Sebetul Pemperdua, kita masih di Perdua KP. Banyak orang dari luar daerah sengaja cari makanan buat dibawa pulang ya, atau sebagai buat tangan ya, oleh-oleh teman Perdua. Dan salah satunya adalah lempok cempedak ini ya, teman Perdua, yang dimana menjadi salah satu oleh-oleh khas Tarakan juga. Dan manisnya dapat aroma buahnya khas banget, ditambah vibes tradisionalnya juga masih terasa banget ya, teman Perdua. Dan sekarang di saat UMKM lokal mulai berkembang dan kuliner daerah makin dikenal anak muda, makanan tradisional kayak lempok cempedak juga ikut naik lagi pamornya. Banyak yang mulai sadar ya kalau kuliner lokal sebenarnya gak kalah keren dibanding makanan modern lainnya. Jadi teman Perdua, jangan sampai kuliner khas daerah kita cuma lewat begitu aja ya, karena bakalan sayang banget. Dan ini adalah menjadi ciri khas dari setiap daerah ya, teman Perdua, karena setiap daerah pasti memiliki kuliner dan ciri khasnya masing-masing.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pro Tour FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tim golf putri Indonesia membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Circuit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highlands Golf Club Bogor, Jawa Barat. Dan Kapten Tim Indonesia Algan Topan mengatakan persiapan tim sudah dilakukan melalui kepemusatan latihan selama sepekan terakhir ya teman Pro 2 di lapangan yang nantinya akan menjadi arena pertandingan. Dan tim terus melakukan adaptasi dengan kondisi lapangan melalui beberapa kali uji coba serta latihan di area driving range ya, dan juga putting green agar para pegolf itu lebih memahami karakter lapangan dan juga cuaca. Indonesia pada edisi kali ini itu menurunkan 3 pegolf, yaitu Bianca Naomi Laksono, Abigail Ria Surya Wiharko, dan juga Lydia Hawila Stefani Sitorus. Alga menyebut teman Pro 2 persaingan tahun ini dipastikan berlangsung ketat banget ya, karena sejumlah negara itu juga ikut andil menurunkan pemain terbaik mereka, termasuk Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan juga Thailand.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Predu FM, teman terbaik kamu, teman Predu. Kejuaraan Nasional Moto Prix 2026 seri pembuka Regional B di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya, akhir pekan lalu menjadi panggung dominasi pembalap tuan rumah Jawa Timur yang tampil impresif di sejumlah kelas utama. Dari kelas MP1 bebek 4 tak tun ya, teman Predu up 150cc Export Race 2, pembalap Jawa Timur M. Ervin tampil dominan di tengah cuaca panas ekstrim Surabaya untuk bisa mengamankan kemenangan di depan publik sendiri. Dan tentunya atmosfer kompetitif terasa sejak sesi awal ya, hingga race penutup dengan persaingan ketat dari pembalap-pembalap muda potensial berbagai daerah di Indonesia. Terima persaingan juga tersaji pada kelas bebek 2 tas standar teman Pro 2 125cc Novice. M. Avin berhasil merebut podium pertama setelah terlibat duel sengit ya sepanjang 10 lap teman Pro 2 dengan Hafiz Fahril Rasyadan yang sempat mencatatkan waktu lap tercepat. Sementara itu, Ikram Gaza melengkapi posisi ketiga besar setelah tampil konsisten hingga garis finish. Dan di mana ajang Moto Prix 2026 seri pembuka Regional B di Surabaya juga disiarkan langsung oleh Garuda TV teman Pro 2 sebagai official media broadcasting partner, sehingga rangkaian balapan utama dapat disaksikan masyarakat secara luas.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Sebanyak 200 peserta dari 29 daerah di Indonesia dilatih menjadi penggerak olahraga disabilitas melalui program Training of Trainers. Penggerak olahraga disabilitas berdaya yang dijalankan Kementerian Pemuda dan Olahraga berkolaborasi juga dengan NPC Indonesia, teman Produa. Tentunya program ini dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di pemusatan latihan Paralimpiade Indonesia Karanganyar, Jawa Tengah. Menpora mengatakan, teman Produa, bahwa program tersebut itu merupakan salah satu program unggulan ya dari kementerian yang dipimpinnya dan hasil dari gagasan bersama NPC Indonesia. Kemenpora bersama NPC Indonesia, para pakar serta Save the Mission, teman Produa, ASEAN Para Games menyepakati kalau dalam menciptakan lebih banyak atlet disabilitas diperlukan keberadaan pelatih yang kompeten. Dan Menpora mengatakan bahwa program ini akan melahirkan pelatih, pendamping, serta penggerak olahraga disabilitas yang kompeten, teman Produa, yang dan juga terverifikasi. Dan tentunya program tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem olahraga disabilitas di Indonesia, sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya atlet-atlet potensial dari berbagai daerah.

0: Eh, ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yeay teman Pre 2, masih di 107 Pre 2 FM. Terima kasih buat kamu tetap stay tune ya. Jangan pernah pindah frekuensi kamu teman Pre 2, karena setiap hari Pre 2 Tarakan bakal nemenin kamu ya dengan acara seru dan juga lagu-lagunya yang gak pernah ketinggalan. Selalunya update informasinya, apalagi teman Pre 2. Jadi pantengin terus Pre 2 FM. Kita ada next song, lagunya Dewa 19 featuring Jessica Bennett, To The Bone.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, di mana DJ asal Amerika Griffin berkolaborasi dengan DJ asal Orlando Avello serta penyanyi sekaligus penulis lagu Shasha Alex Sloan, ya teman Produ, dalam single terbaru mereka yaitu Without You yang dirilis di 8 Mei 2026. Tentunya lagu ini menjadi kolaborasi pertama bagi ketiganya, sekaligus melanjutkan deretan rilisan Griffin setelah sebelumnya meluncurkan Save My Love bersama Keigo dan juga Khalid. Dan Without You sendiri mengangkat tema harapan, rasa syukur dan hubungan emosional lewat perpaduan lirik melodis dengan produksi bernuansa endemic khas Griffin ya. So, teman berdua, visualizer untuk lagu ini disutradari oleh Ethan Carlin dan juga Chris Turner dengan pengambilan gambar yang dimana itu dilakukan di Jepang serta menampilkan Maya Sous, teman berdua. Dimana Griffin menjelaskan kalau lagu ini lahir dari sesi penulisan di Nashville bersama Shasha Alex Sloan, teman berdua, yang dipenuhi rasa syukur dan juga emosi personal. Walaupun berangkat dari pengalaman pribadi, tentunya mereka ingin banget kalau single Without You tetap terasa relevan dan dekat bagi banyak orang ya, teman berdua. Dan ia juga menyebut kalau lagu ini mengingatkannya pada era album Graffiti, versi yang masih sangat dicintai para penggemarnya sejak tahun 2020-an.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

Pre2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre2, di mana serial The Lord of the Rings of Power, musim ketiga dijadwalkan bakalan tayang nih di platform streaming Amazon Prime Video di 11 November nantinya. So, teman Pre2, kelanjutan kisah cincin tunggal alias The One Ring atau cincin penguasa yang diproduksi oleh Amazon MGM Studios itu bakalan tayang lebih cepat ya dari jadwal semula yang dimana diperkirakan bakal tayang di tahun 2027. Respon luar biasa dari jutaan penggemar tentunya di seluruh dunia menunjukkan jelas banget kalau perjalanan ke Middle Earth Teman Pre2 terus menggema ya, dan momentum ini tentunya bertumbuh menjadi musim ketiga. Serial The Ring of Power berlatar 5000-an tahun sebelum para peristiwa dalam buku The Hobbit ya Teman Pre2 dan The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien yang membawa penonton kembali ke era di mana kekuatan besar ditempa, kerajaan bangkit menuju kejayaan dan jatuh ke dalam kehancuran. So, teman Pre2, cerita pada musim ketiga ini melompat kepada beberapa tahun ke depan ya dari musim keduanya, berlatar pada puncak perang elf dan Sauron ketika penguasa kegelapan berusaha membuat The One Ring yang akan memberinya keunggulan yang dibutuhkan untuk memenangkan perang dan mengikat semua orang pada kehendaknya. Serial musim ketiga ini diproduksi oleh showrunner Teman Pre2 dan produser eksekutif G.D. Payne dan Patrick McKay ya, dengan produser eksekutif dari Lindsay Weber, Justin Double, Kate Hazel, dan saudara Carlotte Brainstorm Teman Pre2. Matthew Penry Devi bertindak sebagai produser The Lord of the Rings, The Rings of Power musim ketiga Teman Pre2. Sementara co-producer ialah Ellie O'Leary, Tim Kinney, serta Andrew Lee, serta serial tersebut pun ditonton lebih dari 185 juta orang di berbagai negara melalui Prime Video. Dan ini merupakan salah satu judul dengan performa tertinggi di platform tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas fotografer dan perluasan pasar produk fotografi Indonesia. Saat menerima audiensi perwakilan PT Bening Kreasi Indonesia di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengemukakan bahwa usaha fotografi berpotensi menjadi subsektor usaha ekonomi kreatif unggulan. Ia menyampaikan Teman Pro 2 pentingnya penguatan kapasitas fotografer dan peningkatan pelindungan hak cipta karya fotografi guna menghadapi tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain itu, Teman Pro 2, peningkatan kolaborasi dan upaya promosi diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar produk fotografi Indonesia. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, ponsel yang digenggam atau ditaruh di berbagai permukaan sehari-hari bisa menumpuk berbagai macam kontaminasi bakteri dan beberapa mikroorganisme yang berbahaya dan berpotensi meningkatkan resiko infeksi dan kesehatan secara menyeluruh. Ditulis laman Hindustan Times, Teman Pro 2, ahli gastroenterologi di MCRI Kolkata, India, Dr. Saswata Katarje, itu mengatakan ponsel terus-menerus mengumpulkan hukuman karena orang membawanya kemana-mana dan meletakkannya di permukaan manapun dan mungkin saja terkontaminasi. Kontaminasi bakteri bisa terjadi lewat ponsel karena orang tidak terbiasa membersihkan gawainya atau mencuci tangan setelah memegang ponsel. Berbeda dengan kebiasaan mencuci tangan setelah memegang permukaan fasilitas publik. Lapisan bakteri dan kuman seiring waktu dapat dengan mudah menempel di wajah saat melakukan panggilan atau tangan saat menggulir layar ponsel saat makan yang bisa berpengaruh pada masalah pencernaan. Berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko kontaminasi dan penyebaran kuman melalui telepon seluler secara signifikan. Informasi terakhir, Teman Pro 2, di mana Paul McCartney resmi merilis lagu Home to Us pada 8 Mei 2026 yang menjadi duet pertama bersama mantan rekan satu bandnya di The Beatles, Ringo Starr. Dan lagu tersebut menjadi single kedua dari album solo ke-19 Paul bertajuk The Boys of Dangon Line yang dijadwalkan rilis di 29 Mei nantinya. Setelah sebelumnya memperkenalkan Days We Leave Behind di bulan Maret lalu. Menariknya, Teman Pro 2, Home to Us juga menjadi satu-satunya lagu di album yang menghadirkan kolaborasi dengan pemain drum. Lagu ini bermula dari ide sederhana saat Paul meminta Ringo merekam permainan drum untuk proyek album bersama produser Andrew Watt. Dan dari sanalah Paul mulai membangun keseluruhan lagu dengan Ringo sebagai pusat inspirasinya. Home to Us sendiri menggambarkan perjalanan hidup mereka yang berasal dari lingkungan sederhana dan penuh tantangan sebelum pada akhirnya mencapai kesuksesan besar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini, sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana karena selain ini bakal ada Karanda yang nemenin suara ceria kamu, Teman Pro 2. Aku pamit, thank you banget untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, apa kabar ya? Yang satu ini, teman Pro 2 ya. Kali ini aku nemenin kamu Randa di frekuensi ini lagi, teman Pro 2 ya. Apa kabar sore ini? Semoga baik dan happy ya buat kamu semua, teman Pro 2 ya. Semoga moodnya lagi nggak okay, bisa merapat sama aku sekarang di sini, teman Pro 2 ya, bareng aku Randa di Pro 2 Update hari ini, di mana kita bakal ngobrolin tentang musisi-musisi keren baik lokal dan juga internasional, teman Pro 2. Dan langsung aja kita ke informasi pertama kita hari ini, teman Pro 2. Ada kabar manis banget nih, datang dari dunia entertainment Indonesia ya. Sekarang resmi naik level jadi oma setelah cucu pertamanya lahir ke dunia gitu. Ada bayi perempuan cantik dari pasangan, dan ini diberi nama Soleil Zehora Ghazali ya, teman Pro 2. Dan tentunya langsung bikin netizen gemas banget gitu. Dimana lewat Instagram pribadinya, Maya bilang kalau ini tuh jadi chapter baru dalam hidupnya bareng sang suami, di mana Maya juga ikut nemenin proses persalinan sampai akhirnya tuh nggak bisa nahan haru ya pas lihat sang cucu lahir dengan sehat, teman Pro 2. Dan gak cuma itu gitu, Maya juga kasih apresiasi buat Alicia yang berjuang melahirkan secara normal, teman Pro 2. Sweet banget ya, dan vibes keluarga kecil mereka lagi penuh kebahagiaan dan cinta banget, teman Pro 2. So teman Pro 2, ngomongin Maya Estianti gitu rasanya nggak lengkap tanpa bahas salah satu lagu legend yang lagi naik lagi nih ya di kalangan anak muda gitu. Ada lagu Teman Tapi Mesra, dimana lagu era 2000 ini sekarang malah viral lagi karena banyak yang bilang relate banget sama hubungan zaman sekarang gitu, alias situationship banget, teman Pro 2. Liriknya yang simple tapi ngena, bikin lagu ini masih asik diputar gitu walaupun udah bertahun-tahun lewat ya. Bahkan banyak Gen Z sekarang yang baru sadar gitu kalau lagu ini ternyata timeless banget, teman Pro 2. Apalagi bagian Teman Tapi Mesra tuh langsung auto nyangkut di kepala kayaknya ya, teman Pro 2. Pas banget juga sama vibes kabar bahagia Maya yang sekarang lagi menikmati chapter baru jadi oma ya sekarang ya. Dari dulu hits di musik, sekarang vibes keluarga Maya tuh juga lagi penuh kebahagiaan nih, teman Pro 2.

0: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Finally, the Queen is back, teman Pro 2 ya. Baru aja resmi ngumumin album barunya yang berjudul Petal, teman Pro 2. Dimana yang bikin fans langsung heboh di media sosial ya, teman Pro 2. Dimana single perdana dari album ini tuh punya judul unik banget, teman Pro 2. Hate That I Made You Love Me gitu. Dan bakal rilis tanggal 29 Mei nanti, teman Pro 2. Dimana Ariana bahkan bilang ya, kalau lagu ini tuh jadi salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis sendiri, teman Pro 2. Wah, fix bakal emosional dan bikin lagu galau berjamaah kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Dimana album Petal sendiri dijadwalkan rilis tanggal 31 Juli 2026 mendatang dan jadi comeback besarnya Ariana setelah sibuk dengan proyek film Wicked ya selama beberapa tahun terakhir, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Ariana nih juga kasih kode gitu, kalau tour konser mendatang mungkin jadi tour terakhirnya dalam waktu yang lama gitu. So this is gonna be special banget buat para Arianators ya, teman Pro 2. Buat kamu yang kangen lagu-lagu Ariana kayak Seven Rings, Thank You Next, sampai We Can Be Friends, siap-siap ya, karena era baru Ariana Grande officially dimulai, teman Pro 2.

0: Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kabar yang satu ini fix bikin para Monstays Indonesia gak bisa duduk tenang nih ya. Akhirnya resmi ngumumin kalau mereka bakal datang ke Jakarta, Teman Pro 2, lewat konser tour dunia bertajuk CUM 2026-2027. Dimana girl group Rocky Monster dari YG Entertainment ini dijadwalkan tampil Teman Pro 2 tanggal 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena. Dimana begitu poster tour dirilis di Instagram resmi mereka ya Teman Pro 2, media sosial tuh langsung rame banget gitu. Banyak fans yang udah mulai siapin tabungan sampai mungkin latihan fan chance dari sekarang gitu ya. The hype is real banget Teman Pro 2 gitu. Di mana tour dunia CUM ini tuh sendiri bakal dibuka di Seoul akhir Juni nanti sebelum lanjut keliling berbagai kota besar dunia, mulai dari Jepang, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura sampai akhirnya mampir ke Jakarta Teman Pro 2. Dan serunya lagi ya Teman Pro 2, dimana Baby Monster juga kasih bocoran gitu kalau masih ada kota tambahan yang bakal diumumin termasuk Eropa dan juga Amerika. Wah, ini global era banget kayaknya Teman Pro 2 ya. Dimana konser ini diprediksi bakal jadi salah satu konser K-pop paling pecah tahun 2026 karena Baby Monster lagi ada di puncak popularitas mereka gitu. Apalagi mini album terbaru mereka yang juga berjudul CUM ya Teman Pro 2, apalagi comeback dan langsung ramai di chart musik internasional gitu, dimana lagu-lagu juga banyak warawiri di TikTok dan playlist anak muda sekarang gitu Teman Pro 2. So buat kamu yang udah ngikutin mereka dari masa debut ya, konser ini juga pasti jadi momen yang spesial banget gitu. Dari visual yang selalu on point, dance performance yang powerful, sampai energi panggung mereka yang gak pernah gagal bikin penonton teriak histeris gitu. Baby Monster memang dikenal punya aura next big things banget ya di dunia K-pop Teman Pro 2. Jadi siap-siap ya, mulai dari sekarang nabung dulu, siapin outfit konser terbaik kamu, hafalin lagu-lagunya, dan tentu aja jangan sampai kalah war tiket nanti. Because Jakarta is about to get louder with Baby Monster.

0: teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kalau tadi adiknya lagi siap-siap konser di Jakarta gitu ya, sekarang kita bahas kakaknya nih, lagi jadi sorotan dunia entertainment ya setelah pendapatannya dari agensi pribadinya disebut tembus ratusan miliar rupiah. Waduh, ini Crazy Rich Idol vibes banget teman Pro 2 ya. Dimana sejak mendirikan OA Entertainment tahun 2023 setelah kontraknya bareng YG selesai ya, Jenny ini ternyata gak cuma sukses sebagai idol teman Pro 2, tapi juga sebagai CEO muda yang super powerful banget gitu. Dimana dalam 2 tahun terakhir ya teman Pro 2, pendapatan yang diterima Jenny dari perusahaannya sendiri ya, itu dilaporkan mencapai lebih dari 236 miliar. Wow, kebayang gak sih teman Pro 2 ya, dari panggung sampai ruang meeting gitu, Jenny tuh tetap bersinar banget kayaknya ya. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, OA Entertainment ini 100% sahamnya dimiliki langsung sama Jenny gitu. Jadi semua karya solo, iklan, penampilan TV, sampai mungkin proyek kreatifnya sekarang itu lebih bebas dan sesuai sama vision dia sendiri gitu. Jadi gak heran banyak fans bilang Jenny sekarang tuh lagi masuk bos-bos era banget kayaknya ya. Dimana walaupun sibuk ngurus perusahaan gitu teman Pro 2, karir musik Jenny juga makin gokil banget ya. Album solo terbarunya yang judulnya Ruby itu sukses besar, sampai 3 lagunya tuh masuk Billboard Hot 100 secara bersamaan teman Pro 2. Bahkan lagu Like Jenny ya itu jadi lagu K-pop paling banyak diputar di Spotify pada paruh pertama tahun 2025. Ini global impact banget teman Pro 2. Dan gak cuma itu, Jenny juga makin sering tampil di festival musik internasional dan jadi satu-satunya artis K-pop yang masuk daftar 100 orang paling berpengaruh versi Time tahun 2026. Dari fashion teman Pro 2 ya, musik sampai bisnis gitu, aura superstarnya Jenny tuh memang udah beda level banget kayaknya ya teman Pro 2. Jadi kalau Baby Monster disebut monster rocky banget, maka kakaknya satu ini jelas adalah queen energy yang lagi mendominasi dunia hiburan global.

0: See you teman berdua, kita ketemu lagi nanti. See you dan bye, sampai jumpa lagi.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan ada aku Randa yang nemenin kamu di sini, teman Pro 2. Dan baru-baru ini ya teman Pro 2, media sosial tuh lagi rame banget gitu ngebahas final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Nah, yang bikin viral itu bukan cuma lombanya teman Pro 2, tapi ada momen salah satu peserta itu dianggap jawabannya benar tapi nilainya malah dikurangin sama juri gitu. Dan dari situ netizen tuh langsung heboh dan mulai mempertanyakan sistem penilaiannya gitu teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id ya, ada nama Indri Wahyuni yang sebagai salah satu juri pun ikut jadi sorotan teman Pro 2. Dimana potongan video yang bahas soal artikulasi itu viral banget di TikTok sampai dengan X ya teman Pro 2. Banyak anak muda akhirnya ikut diskusi, bukan cuma soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi juga tentang pentingnya komunikasi saat menyampaikan jawaban gitu. Jadi bukan sekedar tahu materi, tapi juga gimana kita cara kita menyampaikan pendapat dengan jelas dan juga percaya diri teman Pro 2. Tapi dibalik viralnya drama ini ya, tentunya kita bisa lihat sisi edukatif yang bisa kita ambil nih teman Pro 2. Dimana kompetisi kayak LCC sebenarnya ngajarin banyak hal penting banget buat generasi muda gitu. Mulai dari berpikir kritis, kerja sama tim, sampai keberanian ngomong di depan umum ya kan. Dan dari kasus ini aja kita udah bisa belajar kalau dalam kompetisi transparansi penilaiannya itu penting banget supaya peserta merasa dihargai dan fair semuanya. Banyak netizen juga mengingatkan ya teman Pro 2 kalau kritik di media sosial itu harus tetap sopan, karena di era digital sekarang satu potongan video bisa langsung viral dan mempengaruhi banyak orang teman Pro 2. Jadi sebelum ikut komentar ya, penting banget buat cari informasi lengkap dan tetap bijak saat kamu berpendapat.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh, siapa di sini yang pernah pakai AI buat bantu ngerjain tugas? Entah buat cari ide caption presentasi, ngerangkum materi yang panjang banget gitu, nyari inspirasi desain, sampai mungkin bantu bikin susunan kata biar tugas kelihatan rapi dan estetik gitu. Sekarang teman Pro 2, teknologi AI udah kayak teman belajar baru buat banyak anak muda gitu ya kan. Tinggal ketik pertanyaan, beberapa detik kemudian jawabannya langsung muncul. Praktis banget gitu, cepat banget, dan kadang bikin hidup kerasa lebih mudah gitu. Tapi ya teman Pro 2, di balik semua kemudahan ini gitu, muncul juga banyak pertanyaan yang lagi rame banget dibahas gitu. Kalau semua serba dibantu AI, apa kita jadi makin kreatif atau malah kita makin jadi malas mikir nih teman Pro 2? Apalagi apakah teknologi ini ya bisa bikin pendidikan jadi lebih modern dan seru, atau justru bikin anak muda terlalu bergantung sama mesin gitu? Karena sekarang ya teman Pro 2, bukan cuma siswa dan mahasiswa yang pakai AI, guru sampai dosen juga mulai memanfaatkan teknologi ini buat bikin materi pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik gitu. So, AI memang jadi inovasi keren di dunia pendidikan ya teman Pro 2. Belajar jadi lebih cepat, akses informasi makin gampang gitu. Bahkan anak-anak di daerah tertentu sekarang bisa dapat bantuan belajar digital yang sebelumnya sulit dijangkau. Tapi tantangannya juga gak sedikit nih ternyata teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id ya, mulai dari soal etika, kejujuran, akademik, sampai gimana caranya supaya teknologi ini tuh dipakai buat membantu proses belajar, bukan malah menggantikan kemampuan berpikir kita sendiri gitu. Nah, malah di sore ini ya teman Pro 2, tentunya gitu fenomena AI ini di dunia pendidikan ini tuh jadi seru banget buat dibahas gitu ya. So, menurut kamu gimana teman Pro 2, apakah AI itu partner belajar paling membantu di era digital sekarang ya, atau justru tantangan baru buat dunia pendidikan nih? Jangan lupa share pendapat kamu teman Pro 2, atau mungkin pengalaman kamu ya, karena tentunya ini bisa relate banget untuk kita semua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, siapa nih di sini yang sehari aja ya, itu kalau misalnya nggak minum es kopi, nggak minum boba, atau mungkin nggak minum teh manis, itu rasanya tuh hidup kayak kurang lengkap gitu. Waduh. Ternyata teman Pro 2, di balik semua rasa manis yang bisa bikin mood naik ya, itu ada efek yang diam-diam bisa bikin tubuh kita ngambek, teman Pro 2. Karena konsumsi gula berlebih ternyata nggak cuma bikin berat badan naik nih, tapi juga bisa ningkatin resiko diabetes, obesitas, gangguan jantung, bahkan bikin tubuh tuh gampang banget capek dan moodian gitu. Nah, yang serem lagi teman Pro 2, banyak gula tersembunyi tuh ada di minuman kekinian yang sering banget kita konsumsi tiap hari tanpa sadar. So teman Pro 2 ya, aku pengen ngajak kamu buat lebih aware sama pola konsumsi gula kita gitu. Bukan berarti kita gak boleh minum yang manis-manis ya, tapi jangan sampai hidup kita terlalu manis sampai tubuh jadi toksik nih jadinya. So teman Pro 2, jangan lupa juga cek lagi ya, sehari udah berapa gelas minuman manis yang kamu minum gitu. Karena menurut anjuran kesehatan, konsumsi gula itu juga ada batasnya biar tubuh tetap aman dan juga sehat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk ke informasi pertama seputar fakta unik yang pertama teman Pro 2 ya. Ternyata bentuk asli bintang yang menyala di langit itu bukanlah segi lima seperti yang sering kita gambar sejak kecil. Dimana menurut komunitas astronomi, bentuk asli bintang sebenarnya adalah bulat seperti bola gas panas raksasa. Dimana bentuk lancip yang kita lihat biasanya hanya efek cahaya dan cara manusia menggambarkannya agar lebih mudah dikenali. Dan kita masuk ke fakta unik selanjutnya teman Pro 2, tahukah kamu warna bintang ternyata bisa menunjukkan tingkat suhunya? Dimana bintang berwarna biru justru memiliki suhu yang jauh lebih panas dibandingkan bintang berwarna merah. Jadi semakin biru cahayanya, semakin tinggi juga temperatur bintang tersebut. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir teman Pro 2, cahaya bintang yang kita lihat di malam hari sebenarnya adalah cahaya dari masa lalu. Karena jarak bintang sangat jauh dari bumi teman Pro 2, cahaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke mata kita. Artinya saat melihat bintang malam ini, kita sedang melihat kondisi bintang tersebut dari bertahun-tahun yang lalu. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa seputar fakta unik. Dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang di jam 7 malam. Waktunya kamu mendengarkan musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Kita masuk ke musisi pertama teman Pro 2. Ada namanya musisi Gubuk Derita. Di mana Gubuk Derita di akun media sosialnya @official_gubukderita ya. Ini merupakan sebuah salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke, yang akhirnya tuh sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan teman Pro 2. Di mana lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan rap ya, di mana Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So, langsung aja kita sama-sama dengerin teman berdua, ini dia Perm Selatan, Gubuk Derita.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, akhir-akhir ini timeline lagi rame banget gitu ngebahas soal hantavirus. Terus banyak juga yang langsung panik gitu, duh jangan-jangan bakal kayak covid lagi nih. Eits, tenang dulu teman Pro 2 ya, karena Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tuh bilang kalau varian hantavirus yang lagi muncul di luar negeri itu beda sama yang ada di Indonesia. Dan kondisi di Indonesia sampai sekarang masih aman terkendali teman Pro 2. Nah, hantavirus ini sendiri kan adalah virus yang biasanya ditularkan lewat tikus, bisa dari urin, air liur, atau mungkin kotorannya gitu. Makanya menjaga kebersihan lingkungan tuh penting banget teman Pro 2, apalagi buat yang suka naruh makanan sembarangan atau kamar vibes-nya tuh udah kayak gudang misterius gitu ya. Tapi yang bikin lega teman Pro 2 adalah pemerintah Indonesia sekarang udah lebih siap buat ngelakuin pengawasan dan juga deteksi dini sejak pengalaman pandemi COVID kemarin. Bahkan ada pengawasan khusus juga buat pendatang dari luar negeri dan pemantauan di rumah sakit rujukan. Jadi intinya teman Pro 2 ya, waspada iya, panik jangan gitu ya. Karena kadang yang lebih seram dari virus itu adalah overthinking setelah baca komentar netizen.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita lanjut ke akselerasi musik kreatif berikutnya ya. Teman Pro 2 datang dari musisi, ada namanya Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu. Di mana lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Teman Pro 2, ada judulnya Papa Mama Pung Pasang. Ini adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di mana di balik melodi yang mengalun, Teman Pro 2, tersembunyi kisah personalnya Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, Teman Pro 2. Lebih jauh lagi ya, lagu ini berkembang juga menjadi kolaborasi kreatif Teman Pro 2 sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang, di mana dukungan dari Kementerian Ekraf dan juga pemerintah Kota Ambon dalam membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini tuh berjalan maksimal. Di mana ini nunjukin ya Teman Pro 2, bagaimana karya musik personal itu dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional Teman Pro 2, dimana memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memperdayakan. So setelah ini Teman Pro 2, ya langsung aja aku puterin, ini dia lagunya Willy Sopakua feat Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang, dan juga sekaligus lagu ini menjadi penutupan perjumpaan perpisahan kita di Sore Ceria ya Teman Pro 2. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi. Dan nanti di jam 8 kamu bakal mendengarkan ada MLC, Musik Live Chat, yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya kamu juga bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. So aku Randa pamit ya Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok. See you dan sampai jumpa lagi.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome kita lagi back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikut live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Yeah.
2: Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solely
1: independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana
0: jujur.
1: Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai menyerah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: sebelumnya
1: ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata.
1: Keren, tapi gue menurutnya keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Yeah.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Saya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua aku nggak tahu sih. Cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Siombing yang
1: gitu. Yes. Betul.
2: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke.
3: Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang enggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebonding lagi kayak rambut ya. Rebonding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin nanti cuma buat lagu ini gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhirnya gitu kan.
2: Ada.
1: Tapi iya gak sih ya gitu.
2: Ada banget sih.
1: Ada ya?
2: Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute ya.
2: Last minute, ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Okay. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tadi kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: SD. Wow.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tau berapa puluh apa berapa ratus, gak tau. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Gitu. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu?
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Ku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh yaudahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh Suki, orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya menurut aku. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya? Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding juga gak sih?
2: Jujur
1: gak sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kak.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang emang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit
1: gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya. Mm-hmm.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utu Debon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: keluar, Waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, "Oh, Waiting gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Oke, Mbak, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya, bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti
1: dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Celakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share link-nya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Oh,
2: itu yang enggak bisa tuh, pinter enggak tuh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa
1: ini. Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Mau jadi basket. Karena gak dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Lima.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. Makasih Mas Thomas. pas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi orang-orang. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, kak ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut, planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada
0: tepuk tangan. Ada kan?
1: Ya, ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Betul. Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu ini.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya ya. General ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok
0: gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Okay. Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Asik. Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

0: Ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Selamat datang di Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi bersama Ocha di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Dan spesial malam ini teman Pro 2 seperti biasa dari jam 9 sampai jam 10 malam, aku temenin kamu di segmen Cerita Bareng Pro 2, Ceritakan Ceritamu. Wah teman Pro 2, alhamdulillahnya udah rame banget di TikTok karena aku udah mulai dari jam kurang dari jam 9 tadi teman Pro 2. Dan malam ini buat kamu yang penasaran ya, yang mendengarkan lewat 107 FM ataupun lewat aplikasi RR Digital, malam ini kita membahas tema kenalan lewat sosmed, yes or no. Karena nih teman Pro 2, sekarang kan yang menguasai dunia ini kan Gen Z ya. Maksudnya waktunya atau masanya Gen Z bersinar teman Pro 2, entah itu cari pasangan, cari jodoh, karir dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan lewat sosial media, fenomenanya sekarang. Jadi lebih mudah untuk kenalan atau bertemu dengan relasi, kenalan orang baru lewat sosial media. Jadi teman Pro 2, apakah kamu juga pernah kenalan dengan orang spesial ataupun orang tersayang ataupun relasi baru di sosial media? Dan gimana pengalaman kamu? Apakah berujung positif atau negatif? Mau banget sih dengerin cerita kamu malam ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune hanya di 107 FM. Dan kalau kamu mau bergabung untuk request lagu, boleh banget bergabung bersama dengan Ocha malam ini di live kita di pro2.tarakan. Aku tunggu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan kita akan putarin satu lagu pertama requestan dari teman Pro 2. Ada dari Junior Z yang request lagu Tulus Jatuh Suka. Wah ini pas banget sama tema kita hari ini, jadi pas juga diputerin pertama ya. So let's go, check this out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siaran Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu ya. Ini masih sambil live TikTok, teman Pro 2. So buat kamu yang mau bergabung untuk request ataupun share cerita kamu malam ini, silahkan teman Pro 2, masih panjang waktunya dan aku masih membahas terkait tema kita, kenalan lewat sosmed, yes or no. Nah, ini mungkin banyak sebenarnya yang skeptis teman Pro 2, makanya aku angkat tema ini. Skeptis dalam artian apa? Sebenarnya nih, kalau kenalan lewat sosmed bisa dipercaya gak ya orangnya? Karena rata-rata tuh teman Pro 2, contohnya itu tadi ada salah satu viewer ya yang komen bilangnya pernah kenalan lewat sosmed, tapi pas ketemu ternyata beda sama yang di postingannya gitu ya. Salah satu hal yang bikin beberapa orang skeptis untuk kenalan di sosmed. Ada juga yang happy banget nih bisa kenalan di sosmed, misalnya karena ya selain lebih mudah, bisa kita menilai dulu kan pribadinya seperti apa sebelum bertemu secara langsung. Nah, zaman sekarang kan gampang banget ya teman Pro 2, kenalan itu cukup lewat DM, baik itu lewat Instagram, TikTok, bahkan lewat akun sosial media yang lain. Jadi cukup kita kenalan lewat pesan aja tuh kita udah bisa setidaknya menilai sedikit tentang orang itu seperti apa. Bahkan lewat postingan-postingannya kita sudah melihat, oh kesukaannya apa, hobinya apa. Jadi sebenarnya teman Pro 2, kenalan via sosmed itu bagaikan ya halaman pembuka lah ya untuk mengenal orang itu. Contohnya misalnya di postingannya itu dia suka olahraga ternyata, jadi pas ketemu ya minimal kita ada pembahasan lah ya, pembahasan tentang kamu sukanya olahraga, misalnya olahraga jogging sejak kapan, kamu biasanya olahraga setiap hari apa. Jadi teman Pro 2 benar-benar lewat media sosial tuh kita bisa ngulik lebih dalam. Jadi bagaikan apa ya, CV gak sih teman Pro 2? Kayak LinkedIn aja CV. Tapi ada juga loh teman Pro 2 yang pernah kenalan lewat LinkedIn. Jadi tuh mereka melihat gimana ya, melihat histori pekerjaannya, histori pendidikannya teman Pro 2, orang ini seperti apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya kenalan lewat sosmed itu luas banget teman Pro 2, bisa dari mana aja dan kapan aja. Jadi ya tergantung dari kamu lagi sih sebenarnya ngelihat kenalan lewat sosmed itu dari segi apanya dulu, dari segi negatifnya atau positifnya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pengalaman kenalan di sosmed dan berakhir positif, yuk langsung gabung dan sharing bersama aku lewat TikTok kita di pro2.tarakan. Sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 nih. Lagu yang paling banyak di request malam ini teman Pro 2, ada Anggi Carvalho dengan Remuk. Kemudian ada juga dari Besti Aku nih teman Pro 2, request lagu dari Westlife, Hello My Love, spesial untuk aku yang sedang bertugas malam ini. Oh, thank you so much. So langsung aja, aku sudah gak sabar ingin dengerin lagunya Westlife dan Anggi Carvalho dengan Remuk. Check this out. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di cerita bareng Pro 2 nih. Dan teman Pro 2, banyak banget cerita-cerita unik dari teman Pro 2 terkait kisah mereka yang kenalan lewat sosmed ya. Jadi mereka kenalan lewat sosmed juga ternyata beberapa. Salah satunya ini ada Kak Hilda yang kenalan lewat sosmed, tapi teman Pro 2 dia lumayan menentang hal itu ya, alias no banget nih, karena katanya ternyata dia cuma dijadiin second choice doang teman Pro 2. Ketika si doi ini lagi berantem dengan pacarnya, yang dicari adalah Kak Hilda gitu ya, jadi second choice. Dan ini emang salah satu bahayanya teman Pro 2 kenalan lewat media sosial, terkadang itu orang bisa bersembunyi di balik akun mereka dengan alasan pengen kenalan, padahal itu kayak micro cheating gak sih teman Pro 2, alias selingkuh yang micro gitu. Meskipun belum pernah ketemu tapi chatan dengan orang lain, bahkan ngasih harapan ke orang lain, itu sudah termasuk micro cheating ya. Jadi emang banyak juga sih dampak negatif ataupun penggunaan media sosial yang tidak benar teman Pro 2, dari segi kenalan sama orang di sosmed. Tapi ada juga nih salah satu cerita bahagia dari Kak Onde yang katanya dia malah ketemu jodohnya lewat sosial media teman Pro 2. Jadi awalnya itu kenalan, chat-chatan, terus akhirnya ketemuan dan menjalin hubungan hingga menikah. Wah, ini salah satu kisah berhasil ya, kenalan di sosial media. Dan aku juga sering banget sih ngeliat lewat FYP aku bahwa kenalan lewat media sosial tuh bisa berhasil. Salah satunya ada yang kenalan lewat permainan Roblox teman Pro 2, permainan untuk anak-anak, tapi berujung bisa menjadi jodoh gitu, ajang pertemuan jodoh. Wah, itu keren banget sih teman Pro 2. Bener ya, ternyata jodoh itu kita gak bisa duga-duga datangnya dari mana. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mencari-cari, ini di mana ya jodoh aku, kok belum ketemu-ketemu sampai sekarang, sabar aja dulu, siapa tahu nanti ketemu ya. Jalannya bisa lewat media sosial. Jadi teman Pro 2, ada negatifnya, ada positifnya, tapi kembali lagi ke kamu, bijak gak dalam menggunakan sosial media. Alright, sekarang kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ini requestan dari Kak Zirex dengan Mahen, Pura-Pura Lupa. Check this out.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: sampai jam 10 malam ya teman Pradua. Dan bisa aku pastikan kamu akan ditemenin dengan penyiar-penyiar seru lainnya di jam yang sama. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman Pradua yang udah bergabung bersama aku lewat live TikTok di Pradua.tarakan teman Pradua, dan udah bercerita nih kisah mereka terkait kenalan lewat sosmed ya. Intinya teman Pradua, sedikit tips dari aku sebagai perempuan buat kamu yang juga kenalan dengan seseorang lewat sosial media, tetap hati-hati ya. Kenalin dulu baik-baik orangnya seperti apa sebelum bertemu langsung secara pribadi atau tatap mata, karena kita gak pernah tahu ya orang di sosmed itu seperti apa. Ada yang baik, ada juga yang ya punya akal bulus gitu ya. Jadi tetap hati-hati buat kamu teman Pradua sebagai perempuan. But anyway, kenalan di sosmed gak sepenuhnya negatif kok. Contohnya ada Kak Onde tadi yang bahkan sampai bertemu dengan jodohnya teman Pradua ya, atau bisa dibilang bertemu dengan suaminya lewat sosial media. Oke, aku doakan kamu bisa segera bertemu dengan jodoh kamu juga teman Pradua setelah mendengarkan aku di Cerita Bareng Pradua malam ini. Well, sampai jumpa lagi di Cerita Bareng Pradua edisi lainnya dan tema seru lainnya teman Pradua. Pastiin kamu juga tetap stay tune hanya di 107 FM karena aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pradua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Pro 2. Di jam 10 lewat ini, di saat semua orang mungkin lagi sibuk update kegiatan malam ini di media sosial atau mungkin sedang mengejar keramaian, aku pengen banget menyapa kamu yang sekarang lagi sendirian. Entah itu kamu lagi di kamar, di mobil, atau mungkin lagi duduk aja di teras kamu sambil menatap langit. Malam ini teman Pro 2, kita gak akan bahas gimana ya caranya biar kita tuh bisa selalu terlihat eksis di media sosial. Tapi kita akan bahas tentang betapa indahnya slow living menjadi manusia yang gak terlalu ingin tahu urusan orang lain. Ya, tentang seni menikmati kesendirian yang seringkali orang bilang membosankan. Ya, padahal sebenarnya itu tuh kemewahan banget loh. Jadi selamat datang di dunia Joy of Missing Out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Aku tahu, kita hidup di zaman yang nuntut kita untuk selalu ada dan selalu up to date. Hingga kita takut untuk ketinggalan tren atau takut gak diajak nongkrong. Sampai kadang takut dianggap gak seru kalau gak tahu berita terbaru. Dan jujur, itu capek banget kan? Kita sering memaksakan diri hadir secara fisik, tapi pikiran kita sebenarnya pengen banget pulang. Kita sampai terlalu takut ketinggalan momen orang lain, sampai kehilangan momen sama diri kita sendiri. Malam ini, aku pengen banget kamu sadar kalau kita itu gak harus tahu semuanya. Kamu gak harus ada di setiap frame foto teman-teman kamu untuk ngerasa bahagia. Karena ya, sometimes kita hanya perlu merasa bangga sama diri sendiri dan stop mengikuti standar atau bahkan tren orang lain. Nikmatin aja hidup ini, teman berdua. Jangan mau ditekan sama kehidupan atau bahkan tren yang diciptakan sama orang lain. Gitu sih kalau menurut aku.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pernah gak kamu ngerasa lega banget pas dapat kabar kalau acara yang seharusnya kamu datengin itu batal? Wah, ini sih introvert banget ya. Biasanya yang ngerasa lega itu ya kaum-kaum introvert kayak aku juga, teman pradua. Yang seneng banget kalau rencana yang dulu sempat aku iakan ketika di hari H harus batal. Karena kadang jiwaku tuh sebenarnya lagi butuh jeda aja. Menghilang sebentar dari peredaran itu bukan berarti kita gak punya teman atau kita kuper ya. Itu sebagai bentuk self-respect aku aja. Saat aku berani membatalkan rencana, matiin HP, baca buku yang aku suka, atau ya cuman dengerin lagu tanpa gangguan. Hitung-hitung lagi sembuhin mental sendiri. Karena ya kalau dipikir-pikir lagi, teman pradua, dunia gak akan runtuh kok kalau kita sekedar gak online aja, baik sejam maupun dua jam.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah. Produ FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ternyata bahagia itu setelah kita memprioritaskan diri sendiri jadi gak terlalu berisik ya. Karena kadang bahagia itu justru hadir di sela-sela keheningan malam kayak sekarang. Saat kamu benar-benar bisa mendengarkan apa yang hati kamu inginkan. Dan ini mengajarkan kita bahwa kita punya kendali penuh atas waktu kita sendiri. Kamu gak ketinggalan apa-apa saat kamu memilih untuk istirahat. Justru kamu lagi dapat banyak hal seperti ketenangan, kejernihan, dan tentunya energi positif. Well, teman Pradua, senang rasanya kalau kamu akhirnya bisa menemukan cara bahagia kamu sendiri. Dan terima kasih ya udah nemenin aku malam ini. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak dan kamu gak perlu mikirin apa yang orang lain lakuin di luar sana. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Jangan lupa matiin lampu, simpan HP kamu, dan istirahat yang tenang. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026, melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2, dan selamat mendengarkan sepeda kamu hari ini ya, bareng aku Kartini, teman Pro 2 yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai di jam 10 pagi ya, dengan acara seru dan juga lagu hits yang gak pernah ketinggalan. So, selama sejam ke depan Jazz Music bakal nemenin kamu, dan nanti juga bakal ada tausiah inspirasi call buat teman Pro 2 dengan tema jangan sedih dengan masa lalu kita dan jangan takut dengan masa depan kita, bersama dengan Ustadz Nuzul Zikri. Jadi buat kamu, stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Yang paling penting dalam hidup adalah ketika kita menjalani hari, kita tidak sedih dengan masa lalu kita, dan kita tidak takut terhadap masa depan kita. Itu luar biasa. Kita jalani hari ini, kita gak usah bicara 20 tahun yang akan datang atau 1 tahun ke depan. Hari ini kita hidup, hari ini kita jalani ini tanpa ada rasa sedih tentang masa lalu kita, tanpa ada rasa sedih terhadap kehilangan-kehilangan kita di hari kemarin, di pekan lalu, di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu. Dan kita tidak takut sama sekali apa yang akan terjadi di hari esok, pekan depan, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lebih indah daripada punya mobil sport. Itu lebih indah daripada memiliki sebuah rumah dengan luas 10.000 meter gitu. 10.000 meter, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000. 10.000 misalnya, atau 1 hektar. Tapi ketakutan. Tapi dia sedang drop karena tenggelam dalam kesedihan. Anaknya meninggal pekan lalu. Anaknya, pewaris tahtanya, segala bisnisnya menggurita itu meninggal pekan lalu. Itu semua harta gak ada artinya, coba. Kesannya remeh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita paling tahu apa hadiah yang terbaik buat diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah Rabbul Alamin. Makanya Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka mereka gak akan takut dan mereka gak akan sedih. Mereka gak akan takut dan mereka gak akan sedih. Itu lebih indah, lebih mahal, lebih bernilai daripada seluruh uang yang kita punya, seluruh aset yang kita punya, seluruh mobil yang menjadi koleksi kita, seluruh sepeda yang mulai kita koleksi beberapa bulan ini. Yang awalnya koleksi motor, sekarang beralih ke sepeda. Dia punya sepeda yang harga 100 juta, punya sepeda yang harga 200 juta, dia punya sepeda 300 juta, dia punya sepeda yang harga 500 juta. Dia punya sepeda harga 600 juta. Lalu ke dokter, kata dokter, "Mohon maaf, kanker terminal, umur Anda 1 bulan lagi." Kira-kira harga 500 juta ada artinya gak? Gak ada artinya. Punya sepeda 500 juta gak ada artinya. Dia langsung ketakutan. 1 bulan itu seperti neraka bagi hidup dia. Ketakutan dia. Belum sholat, belum zikir, bahkan gak tahu gimana cara baca Al-Fatihah. Lupa sama Allah. Tiba-tiba divonis dokter, 1 bulan lagi Anda meninggal. Itu punya 15 sepeda, yang satu sepeda harga 500 juta gak ada artinya. Punya 40 motor, yang satu motor harga 900 juta, satu motor harga di atas 1 M, gak ada artinya. Gak ada artinya. Kenapa? Dia ketakutan. Dia ketakutan. Orang tuh kalau udah ketakutan, seluruh uangnya gak ada artinya. Dan kalau kita belum pernah ngerasain jadi orang kaya, tanya teman kita yang kaya. Ketika dia ketakutan, ada artinya. Kalau kita naik pesawat misalnya, terus kita duduk di kelas ekonomi, lalu terjadi turbulensi hebat di pesawat tersebut selama 15 menit. Lalu pramuka kita lihat muka pramugara udah pucat. Lalu alhamdulillah Allah selamatkan kita. Setelah selesai turbulensi, coba kalau bisa ya, coba pergi jalan ke tempatnya first class. Misalnya pesawat itu ada ekonomi kelas, ada bisnis kelas, ada first class. Dari ekonomi coba kita ada jalan ke first class. Terus tanya sama dia, tadi ketika kejadian 15 menit tadi, itu uang Anda ada artinya apa enggak? Gak ada artinya, coba. Gak ada artinya. Tanya yang duduk di first class tuh. Yang beli satu tiket itu 60.000 US dollar. Misalnya private jet, atau beli tiket 10.000 US dollar, atau beli tiket 8.000 US dollar. Ada rasanya enggak? Uang Anda ada artinya enggak ketika terjadi turbulensi begitu? Gak ada artinya. Kenapa? Kan lagi takut. Orang tuh takut semua harta yang ada artinya, coba. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha ilmunya Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Anda istiqomah, Anda enggak akan takut, Anda enggak akan sedih gara-gara dunia. Kalaupun takut, takut karena Allah. Dan takut karena Allah itu positif. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, itu enggak melemahkan kita, justru menguatkan kita. Takut kepada Allah itu sensasi, jemaah. Kalaupun sedih-sedih karena khawatir dosa, dan langsung di backup dengan istighfar dan taubatan, itu kenikmatan. Yang stres adalah ketika kita sedih gara-gara dunia, itu bikin kita hancur. Sekali lagi, tidak ada iming-iming harta, tidak ada iming-iming mobil, tidak ada iming-iming rumah, tidak ada iming-iming pulau. Enggak ada. Lo katakan barang siapa yang meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah, lalu dia istiqomah, saya akan kasih satu atau dua pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Enggak ada. Tapi Allah berfirman, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak akan takut dan mereka enggak akan sedih. Mereka enggak akan sedih terhadap masa lalu mereka dan mereka enggak akan takut terhadap masa depan mereka. Jadi ketika hari ini kita ketakutan karena saldo di tabungan kita hanya tinggal untuk 2 minggu ke depan, hanya tinggal 1 bulan ke depan, enggak ada uang lagi. Maka agar rasa takut itu hilang, coba kembali kepada konsep kita. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu resapi Rabbunallah, Rabbunallah. Lalu istiqomah dengan ini.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sebenarnya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kemang Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut Kemang Pro 2 disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara. Dan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun 2 ajaran 2026-2027. Pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik dengan tambahan 32.000 siswa baru pada tahun ini. Total penerimaan manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa. Informasi berikutnya teman berdua, langkah ganda putra Putra Erwiansyah dan juga Bagas Maulana terhenti di babak 32 besar Thailand Open 2026. Mereka kalah dari pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy dan juga Chirag Shetty dengan skor 19-21, 23-21 dan 10-21. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di Nimi Burt Stadium Bangkok dan di mana teman berdua Bagas menilai servis flick dari Shetty sangat menyulitkan dan sangat berbahaya. Meski demikian, keduanya mampu beradaptasi di game kedua. Sementara Putra Erwiansyah mengatakan, level bermain di Super 500 jelas berbeda. Dan menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan agar dapat tampil lebih baik di level kali ini.

0: Informasi berikutnya untuk Mamre 2, Kementerian Hukum resmi membentuk 1.266 sentra KI di perguruan tinggi guna mempercepat hilirisasi riset bernilai ekonomi, di mana pembentukan sentra KI ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama serentak di 12 Mei 2026, tepatnya di Bandung. Menteri Hukum Supratman Andi Aktes menegaskan hasil penelitian kampus harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia industri nasional. Pemerintah mendorong riset perguruan tinggi berkembang menjadi inovasi bernilai ekonomi, bukan sekedar dokumen maupun publikasi akademis semata. Di mana Tempura 2, Sentra KI akan menjadi ruang pendampingan bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian dalam mengurus perlindungan hingga pengelolaan kekayaan intelektual. Pemerintah juga mengklaim telah menggunakan aplikasi karya mahasiswa Institut Teknologi Bandung sebagai super apps layanan masyarakat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersamaku Kartini, dan kita kembali ke acara sepeda berikutnya. So buat kamu pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: mengalami. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pradue FM, teman-teman WK, teman-teman Pradue. Hai, selamat pagi, pagi-pagi. Jujur li, sebenarnya agak sedih. Karena setiap pagi akhir-akhir ini tuh selalu hujan, teman-teman Pradue. Jadinya agak terkendala ya kalau kamu yang misalnya keluar rumah menggunakan kendaraan roda 2 gitu atau roda 2. Tapi ya harus selalu sedia jas hujan dong pastinya ya. Itu menjadi salah satu safety juga biar tetap aman dan nyaman ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim seperti ini atau roda 2 yang tidak mudah diprediksi ya. Kadang tiba-tiba hujan terus tiba-tiba panas ya, yang mudah berubah lah moodnya gitu atau roda 2. So semoga di hari ini aktivitas kamu lancar ya, dan terima kasih juga buat Ompra 2 yang tetap stay tune nemenin aku di pada hari ini dari subuh tadi sampai sekarang. Ya kalau bisa sampai jam 10 lah ya atau Ompra 2, atau mungkin sampai jam 12 malam. Wah, itu best banget sih. Dan yang pastinya teman Pra 2 masih banyak banget ya lagu-lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal kita diputarin dan share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pra 2 FM. Kita ada next song ke lagunya Endang Sukamti, Oh My God.

172 FM teman terbaik kamu teman berdua. Dimana di tengah kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini ya, ini rawan banget untuk terkena penyakit teman berdua. Jadi kamu harus berhati-hati banget, apalagi yang terutama sering banget beraktivitas di luar ruangan. Nah, dimana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi 11 kasus hantavirus baru teman berdua, yang dimana dialami pada penumpang dan awak kapal pesiar Belanda MV Hondius yang terdampak wabah. So, 9 diantaranya dikonfirmasi sebagai strain Andes. Dan jujur li, sebenarnya makin kesini kesehatan itu semakin aware banget teman berdua ya, harus selalu dijaga ya, walaupun sebenarnya tidak harus dengan adanya beberapa penyakit baru ya, tapi memang dari dulu juga kesehatan itu number one banget sih ya kalau aku teman berdua. Karena WHO juga menerima laporan bahwa wabah hantavirus itu mematikan di kapal tersebut saat mendekati Cabo Verde awal Mei, yang dimana memicu kekhawatiran internasional. Tentunya para penumpang kemudian turun di Tenerife, Spanyol akhir pekan lalu ya teman-teman berdua. Dan WHO juga menekankan bahwa siapapun yang menunjukkan gejala harus segera diisolasi. Karena teman-teman berdua, seluruh kasus suspek maupun terkonfirmasi sudah diisolasi dan berada di bawah pengawasan medis ketat, sehingga resiko penularan pun bisa diminimalkan. Jadi harus hati-hati banget ya teman-teman berdua, karena dimana 9 diantaranya itu terkonfirmasi sebagai virus Andes, sementara 2 lainnya kemungkinan besar teman-teman berdua ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dari luar maupun dari dalam ya teman-teman berdua. Dan WHO juga meminta negara-negara tersebut melaporkan secara sistematis ya perkembangan kesehatan penumpang dan awak sesuai regulasi kesehatan internasional. Dan rekomendasi dari WHO juga teman-teman berdua itu adalah harus dipantau secara aktif ya di fasilitas karantina tertentu ya teman-teman berdua, ataupun di rumah selama 42 hari sejak paparan terakhir yaitu 10 Mei hingga berakhirnya di 21 Juni nantinya.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Di tahun 2026 baru aja mau memasuki 5 bulan ya, teman Produe. Karena kan ini masih bulan Mei dan belum full. So, udah banyak banget ya film-film yang udah mulai muncul. Single-single lagu juga udah mulai rilis juga, teman Produe. Jujur nih, salah satu film yang akhir-akhir ini ya itu paling banyak banget peminatnya selain horror, teman Produe, tapi film tentang kehidupan, teman Produe ya, atau yang bisa dibilang ini adalah salah satu film yang menggambarkan sisi emosional setiap karakter dan juga setiap manusia, teman Produe, yang relate juga dengan kehidupan saat ini ya. Salah satunya film Semua Akan Baik-Baik Saja, teman Produe. Dari judul filmnya aja, aduh, udah kayak tersentuh banget ya, teman Produe. Dan di mana film ini disutradarai oleh Baim Wong dan diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment, teman Produe. Karena film ini dibintangi Reza Rahadian ya. Kamu tahu kalau udah bermain film, Reza ini bakalan menjiwai banget, teman Produe. Christine Hakim, apalagi Happy Salma, teman Produe, ya, Raihanun dan Ari Irham. Jadi emang benar-benar ini adalah aktor yang atau mungkin aktris yang luar biasa banget ya, teman Produe. Karena film ini juga menampilkan Aquen Georgie, Safa Almira, serta Alim dan Ade Rai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga penuh kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Relate gak tuh, teman Produe ya? Karena kematian mentari memaksa Langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam rumah penuh duka. Langit berusaha menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak kakaknya, teman Produe. So, di mana film keluarga ini adalah salah satu film yang udah ditunggu-tunggu juga, teman Produe. Karena rahasia keluarga perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya. So, mereka akhirnya menyadari ya kalau keluarga itu menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan, teman Produe. Aduh, kalau udah film yang berhubungan dengan orang tua, apalagi keluarga gitu, teman Produe, benar-benar kayaknya relate banget sama kehidupan kita yang sekarang gitu ya. Dan semua Akan Baik-Baik Saja juga menghadirkan drama keluarga penuh emosi, teman Produe, tentang rasa kehilangan dan juga pengorbanan. So, film karya Baim Wong yang satu ini benar-benar menyentuh banget, teman Produe, dan dijadwalkan itu bakalan tayang di bioskop di 13 Mei 2026. Yes, tepat banget hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan ya, teman Produe.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produser FM teman terbaik kamu teman Produa, Mark Jankowski menandatangani kontrak 2 tahun ya senilai 3,7 juta dolar Amerika Serikat bersama Carolina Hurricanes di 12 Mei lalu teman Produa, dan kontrak tersebut tentunya memiliki nilai rata-rata tahunan sebesar 1,85 juta dolar Amerika Serikat ya, atau setara dengan 32 miliar rupiah. Penyerang berusia 31 tahun ini mencatatkan 21 poin terdiri dari 11 gol dan 10 assist dalam 68 pertandingan musim reguler 2025-2026. Tentunya dia juga mengoleksi 1 assist dalam 8 pertandingan playoff NHL bersama Hurricanes Tomon Pradua. Dan di mana for information teman Produa, The Cans sudah menyapu bersih Senators pada putaran pertama ya, dan Flyer pada putaran kedua playoff. Padahal Janowski teman Produa sebenarnya akan menjadi untraded free agent pada 1 Juli mendatang, dan untungnya kontraknya itu akan dipertahankan oleh The Cans di tengah berlangsungnya playoff Tomon Pradua. Jankowski merupakan pilihan putaran pertama untuk nomor 21 oleh Calgary Flames ya pada NHL Draft 2012 Tomon Pradua, dan ia juga pernah memperkuat squad Flames, Pittsburgh Penguins, Sabres, lalu ada juga Nashville Predators dan Hurricanes di musim-musim sebelumnya.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana itu meninjau untuk kesiapan ya, teman Pro 2, revalidasi status UNESCO Global Geopark Raja Ampat, termasuk penguatan tata kelola destinasi pariwisata kelas dunia. Dan ya, kita tahu lah ya, teman Pro 2, kalau Indonesia ini benar-benar destinasi wisatanya tuh luar biasa banget. Teman Pro 2 nggak pernah bosan ya, selalu pengen datang lagi ke tempat itu gitu, teman Pro 2. Dan saat meninjau geosite Pai Nemo, ya, Widianti menegaskan status UNESCO Global Geopark bukan sekedar pengakuan internasional, tapi melainkan bentuk komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Dan Raja Ampat dijadwalkan menjalani proses revalidasi oleh tim asesor UNESCO pada Agustus 2026. Dan di mana teman Pro 2, proses ini merupakan penilaian menyeluruh untuk menentukan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark yang disandang Raja Ampat. Maka dari itu, sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan juga pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pariwisatanya teman Pro 2 bisa dirasakan secara berkelanjutan. Penutup rangkaian kunjungan di Pulau Kri, Distrik Meos Mansar, Widianti meninjau program konservasi hiu di Sori Dubai Resort yang memberi nama Putri kepada salah satu telur hiu zebra yang sedang dalam masa inkubasi dan akan segera menetas. Wow, luar biasa banget ya teman Pro 2. Dan tentunya pemberian nama ini menjadi simbol harapan ya untuk kedepannya, untuk generasi kedepannya teman Pro 2 yang akan terus bertumbuhnya kehidupan laut yang lestari di perairan Raja Ampat, sekaligus juga memperkuat pesan pentingnya konservasi ekosistem laut bagi generasi mendatang. So, di mana teman Pro 2, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki rasa tanggung jawab ya, dan juga kepemilikan bersama dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi unggulan dunia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan...

Tomom Pro 2, di mana Alpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang Tomom Pro 2 yang masih menjalani masa hukuman, dan tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Alpama Prison justru mendapatkan dukungan ya secara penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Alpama Prison untuk Tomom 2. So, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, dan produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klipnya dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan yes, this is Squid Alpama menjadi karya yang terpilih ya Tomom Pro 2 untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform. Dan di mana Tomom Pro 2 ya untuk berbagai digital, dan di mana this is Squid Alpama Prison ingin menunjukkan kalau sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat, dan mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik ya Tomom Pro 2, dan juga stigma baik di masyarakat luas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Lagu terbaru Willy Sopacue bersama dengan Kai Hulu Papa Mama Pung Pasang adalah sebuah perayaan multimedisional, teman berdua. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa ya, dan juga dengan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. So, dibalik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Dan lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif Tom Predue dan juga sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang, dan dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan secara maksimal. Tentunya ini menunjukkan bagaimana karya musik personal itu bisa berpadu harmonis dengan dukungan institusional Tom Predue. Memperluas lingkungan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. So, kita dengerin lagi secara langsung yuk dengan lagunya Teman Predue.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.